Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaddiya ma 'alayhi ukhida min khotayahum faturihat 'alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Ini hadis yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Qabla an wasil dar sana man yurid ay yaqra hadal hadis. Man yurid ay yaqra hadal hadis alladhi dzakartu anifan. Tafaddal. Barakallahu fiik. Man yurid ayat qira' aidan. Tafadhal. Al-akhir man yurid ayakro. Tafadhal. Barakallahu fikum. Itulah orang yang muflis. Itu orang yang dia di dunia membawa amal, beramal soleh. Dia bawa amalan soleh tersebut di yaumul qiyamah. Tapi bersamaan dengan itu dia melakukan kedzaliman-kedzaliman terhadap saudaranya. Maka orang-orang yang didzalimi nanti akan menuntut haknya, akan menuntut haknya, dan hak-hak manusia pasti. pasti akan ditunaikan, akan diserahkan kepada pemiliknya. Maka orang yang datang di hari kiamat, dia membawa amalan-amalan soleh, karena dia juga membawa kedzaliman-kedzaliman, maka di yaumul kiamat nanti tidak ada lagi dirham, tidak lagi dinar, tidak ada lagi sudah, yang ada hanya hasanat dan sayyiat. Maka orang-orang yang didolimin tersebut akan menuntut haknya, akan meminta haknya yang dulu pernah diambil oleh orang yang dolim itu, orang yang muflis tadi. Maka orang yang dolim, yang muflis ini, dia menyerahkan kebaikannya, kebaikan yang dia lakukan dulu di dunia, kebaikan itu diserahkan kepada orang yang didoliminya. Terus datang lagi orang yang didolimi menuntut haknya, tidak ada di akhirat kecuali kebaikan dan hasanat, hasanat dan sayyiat. Maka hasanat dia diserahkan kepada orang yang didolimi, yang madlum tadi. Datang lagi orang lagi yang didolimi, sementara dia sudah tidak punya hasanat, maka sayyiat yang ada pada orang yang didolimin itu diambil, ditimpakan pada dirinya, sehingga bertambah dosa dia, bertambah kejelekan dia. Hasanatnya sudah habis karena terlalu banyak orang yang didolimin. Maka orang yang seperti ini habis hasanatnya di dunia, masya Allah, dia beramal soleh, ikhlas, sehingga diberi pahala, didatangkan hasanat tersebut, tapi subhanallah, hasanat yang dia lakukan di dunia itu diserahkan kepada orang-orang yang didolimi. Sementara dia sudah habis hasanatnya, maka orang-orang didolimi masih ada yang menuntutnya. Maka kejelekan orang yang didolimi itu diambil dan ditimpakan kepada orang yang dolim ini, orang yang muflis ini. Maka bertambah banyaklah dosanya, hasanatnya sudah habis, lalu orang ini dilempar ke dalam an-nar. Inilah orang yang muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwah, jaga amalan-amalan soleh kita ini supaya tidak terkurangi nanti di akhirat disebabkan kedoliman yang ada pada diri kita. Jangan menyepelekan kedoliman walaupun kecil, karena nanti pemiliknya akan menuntut itu. Sekali lagi, jangan menyepelekan masalah kedoliman walaupun kecil. Baik, kita masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'addi lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa'innama atta'u lahu kit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia, wa innakum tahtasimuna ilayya, dan sungguhnya kalian datang kepadaku, berhukum dalam perselisihan-perselisihan kalian. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, alhana ay a'lam. Bisa jadi sebagian kalian yang berselisih, sebagian kalian itu lebih pandai, lebih pinter, lebih licik. Lebih pandai dalam menyampaikan hujah-hujahnya daripada sebagiannya. Lebih licik dalam menyampaikan hujah-hujahnya daripada sebagiannya. Fa'adzilahu binahwi ma asma. Sehingga aku memutuskan buat dia yang pintar ngomong ini, yang pandai berbicara ini, sebagaimana yang sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi Rasulullah memutuskan hukum itu sesuai dengan apa yang beliau dengar. Bisa jadi sebagian kalian, kata Rasulullah, lebih pandai dalam menyampaikan hujah, menyampaikan argumen. Lebih jelas. Rasulullah menghukumi secara zahir. Yang satu enggak bisa menyampaikan. Padahal haknya dia sebetulnya ya. Tapi enggak bisa ngomong dia ya. Enggak pandai bicara. Ini yang kita khawatirkan ya. Ada orang-orang yang tipenya seperti ini. Dia sebetulnya di atas al-haq. Tapi enggak bisa ngomong di depan hakim. Ketika berselisih, enggak bisa ngomong dia. Gak pandai merangkai kata. Sementara yang satu ini, masya Allah, pandai menyampaikan argumennya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk yang pandai menyampaikan argumen ini, memenangkan orang yang pandai menyampaikan argumen ini, ya, sesuai dengan apa yang beliau dengar, gitu loh ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama abta'u lahu qit'atan minan nar." Barang siapa yang aku putuskan perkaranya itu untuk orang yang pandai bicara ini, dengan mengambil hak saudaranya, maka sesungguhnya aku memberikan kepadanya sepotong bagian dari neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, kita dengarkan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan dalam syarahnya, dzakara al mu'allifu rahimahu ta'ala fi bab tahrimi dzulm wa wujubi raddil madzalim ila ahliha an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun mithlukum. Dalam hadis tidak ada disebutkan mithlukum, tapi dalam ayat ada mithlukum ya. Wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'addi lahu binahwi ma asma'u. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bab tahrimud dzulm dan wajibnya menyerahkan kedzaliman-kedzaliman kepada pemiliknya. Menyebutkan hadis Ummi As-Salamah radhiyallahu anha sebagaimana yang telah saya sebutkan hadis tadi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa fi hadzal hadis dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluna laisa malakan minal malaikah bal huwa basyarun ya'tarihi ma ya'taril basyara bimuqtada at-tabi'ah al-basyariyah. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yaju fayatas, yabrat wayahtar, wayahtar wayanamu wayastaikidu wayakulu wayashrabu wayadhkuru wayansa wayaklamu wayajhal ba'da syai' kalbashari tamaman yakul innama ana basharun mislukum. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashar, manusia seperti kita. Beliau bukan malaikat dari kalangan malaikat. Bahkan beliau adalah adalah manusia yang menimpa kepada beliau apa yang menimpa kepada manusia. Sesuai dengan tabiat kemanusiaan. Yaitu beliau merasakan lapar, merasakan haus. Beliau merasakan kedinginan, merasakan kepanasan. Beliau tidur dan juga bangun. Makan dan minum, ingat juga pernah lupa. Mengetahui sesuatu, kadang juga tidak mengetahui sebagian perkara. Sebagaimana lainnya manusia tamaman ya, secara umumnya. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana bashar, sungguhnya aku adalah manusia. Kemudian beliau mengatakan wa hakadha amarahullah azza wa jalla ayyulina lil mala fayaqul qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wahakata, dan demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, Allah azza wa jalla perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan di hadapan malak, di hadapan manusia. Allah mengatakan kul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Cuma bedanya yuha ilayya. Bedanya ini yuha ilayya, diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian itu adalah ilah yang satu. Sesembahan kalian adalah satu, yaitu Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan ini. Bahwasanya beliau adalah manusia seperti kita. Hanya saja yuha ilayya, yakni ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada beliau. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilah, satu-satunya ilah ya, yang berhak dibedai. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih bin Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin, beliau mengatakan falastu ilahan yu'bad, aku bukan ilah yang berhak untuk diibadahi, wala rabban yanfa'u wa yadur, dan aku bukan pula rob yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa mendatangkan madarat. Bal alaihi salatu wassalam la yamliku li nafsi naf'an wala dharra. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki untuk dirinya manfaat ataupun madarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuasaan terhadap dirinya untuk memberikan manfaat pada dirinya atau menolak madarat yang akan datang pada dirinya atau melepaskan madarat yang telah menimpa pada dirinya. Rasulullah enggak mampu. Pada dirinya saya enggak mampu, apalagi terhadap orang lain. Enggak mampu Rasulullah. Oleh karena itu jangan kita beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi kepada selain beliau. Wa bihadza tanqati'u jami'u syubah alladzina yata'allaquna birrasul sallallahu alaihi wasallam mimman yad'unahu aw ya'budunahu aw yu'ammilunahu likasfid dur aw yu'ammilunahu lijalbil khair fa innahu alaihi salatu wassalam la yamliku dhalik. Maka dengan ini ya, tangkoti, terputuslah jami'u syubah, seluruh syubhat yang mereka bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada Rasul. Syubhat-syubhat yang disampaikan oleh para penyembah Rasul itu terbantah dengan ayat ini. Dengan ayat ini terputuslah semua syubhat, syubhatnya orang-orang yang beribadah kepada Rasul, yang mereka bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au ya'budunahu, meminta kepada Rasul, beribadah kepada Rasul. Au yu'ammilunahu likasfid dur, atau mengharapkan kepada Rasul agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan madarat yang menimpa pada dirinya. Au yu'ammilunahu lijalbil khair, atau orang-orang yang mereka berharap kepada Rasul tersebut untuk mendapatkan kebaikan. Ini sebagai bantahan, ayat ini sebagai bantahan untuk membantah syubhatnya orang-orang yang beribadah, yang berdoa kepada Rasul, yang berharap kepada Rasul untuk menghilangkan madarat atau mendapatkan kebaikannya, yang mereka bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini sebagai bantahan untuk mereka. Kenapa? Fa innahu alaihi salatu wassalam la yamliku dhalik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan yang demikian ini. Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat, atau tidak bisa melepaskan madarat yang menimpa pada seorang. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Jin ayat 21 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Illa balagham minallahi wa risalatihi." Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ini. Inni la amliku lakum darra wala rasyada. Aku tidak memiliki bagi kalian, untuk kalian tidak berkuasa terhadap dharron, madarat ataupun rasyada, petunjuk. Yakni bukan haknya Rasulullah bisa memberikan petunjuk atau memberikan madarat, bukan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah kepada Rasulnya untuk mengatakan ini. Qul inni lan layujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakanlah, sungguhnya aku lan yujirani minallahi ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari adab Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kalau sudah Allah mengadabnya, enggak mungkin ada orang yang bisa melindunginya. Subhanallah. Enggak ada yang bisa melindunginya. Kemudian walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan tempat perlindungannya. Walan ajida, aku tidak akan mendapatkan multahada, gitu maksudnya. Tidak akan mendapatkan satu tempat perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala, min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melindungi hanya Allah. Illa balagham minallahi wa risalati. Hanya saja, walaupun Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan madharat, tidak bisa melindungi seorangnya, hanya saja beliau adalah balagonnya yang menyampaikan wahyu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, wa risalati. Beliau adalah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menyampaikan risalahnya. Risalah Allah yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam agama Allah, risalah Allah itu semuanya mengandung al-haq. Barang siapa yang mengamalkan ini dan ini, dia masuk jannah. Hak itu benar. Barang siapa melakukan ini dan itu, maka dia masuk neraka. Itu hak, benar. Maka ikutilah ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah. Memang aku manusia, gak punya hak aku ya, bisa menyelamatkan orang dari adab an-nar, gak bisa. Atau bisa memasukkan seorang masuk jannah, gak. Cuma aku ini sebagai penyampai wahyu dari Allah lah ya. Aku ini ya, adalah orang yang menyampaikan agama Allah. Yang isi agama Allah itu, barang siapa yang melakukan ini, dia masuk jannah. Barang siapa yang melakukan ini, dia masuk neraka. Ini wahyu yang Allah sampaikan kepada aku dan sudah aku sampaikan kepada kalian. Kalau kalian melanggar, ya terserah kalian. Ingat, Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Abduhu wa rasuluh. Abduhu la yu'abbad. La yu'bad. Abduhu la yu'bad. Wa rasuluhu la yukaddab. Rasulullah adalah hamba dan sekaligus Rasul Allah. Sebagai hamba tidak boleh diibadai. Tidak boleh kita bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Tapi hati-hati. Dia Rasul Allah, tidak boleh didustakan. Ucapannya benar lah ya. Itu Rasul lah ya. Ini penting dalam memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Allama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Lau aradallah ayusibani bisu'in ma ajarani minhu ahad illa balagham minallahi wa risalati." Yani menjelaskan, "Qul inni la yujirani minallahi ahadun." Kalaulah Allah mengendaki untuk menimpakan kejelekan pada diriku, maka niscaya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari adab Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari kejelekan yang telah Allah timpakan padaku. Jadi kalau Allah mengendaki keburukan kepadaku ya, maka tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari keburukan tersebut. Pasti keburukan itu menimpa pada diriku ya. Sebagaimana Rasulullah dalam perang Uhud ya, beliau giginya sampai patah, menimpa keburukan, yakni tertimpa pada gigi beliau sampai gigi beliau tanggal. Ini menunjukkan beliau memang tidak mengetahui perkara gaib. Beliau memang manusia. Kalau tahu perkara yang gaib, pertempuran akan kalah, enggak akan berangkat. Kalau tahu giginya akan tanggal atau patah, enggak akan bertempur Rasulullah. Tapi beliau
1: manusia. Ya. Dalam pertempuran kadang menang, kadang kalah. Ya. Manusia. Ya.
0: Tapi ingat, walaupun beliau manusia, beliau adalah penyampai wahyu. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan penjelasannya, wa fi qaulihi inna ma ana basyarun mislukum tamhidun li qaulihi wa innakum tahtasimuna ilayya. Perhatikan di sini ya. Dalam ucapannya inna ma ana basyarun mislukum, sungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ini sebagai pengantar. Pengantar dalam ucapan Rasul yang berikutnya. Dalam hadis perhatikan, innama ana basyarun wa innakum tahtasimuna ilayya. Nah, perhatikan ini. Ini ucapan innama ana basyar, sungguhnya aku ini manusia nih. Sungguhnya aku adalah manusia. Sama seperti yang lainnya ya. Ini sebagai dasar tamhid, sebagai pengantar untuk ucapan Rasulullah yang berikutnya. Apa itu? Wa innakum tahtasimuna ilayya. Sungguhnya kalian datang kepadaku, berhukum kepadaku untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang ada di antara kalian. Aku manusia lah ya. Ini ingat, aku manusia kata Rasulullah. Kalian datang kepadaku untuk meminta hukum, keputusan-keputusan terhadap perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Aku manusia lah ya. Ini tekanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni fa idza kuntu basyaron mislukum, fa idza kuntu basyaron mislakum, fa inni la a'lamu manil muhiq minkum wa manil mubtil. Maksudnya di sini, aku ini manusia seperti kalian ya. Oleh karena itu, aku tidak mengetahui siapa yang benar di antara kalian dalam pertikaian ini dan siapa yang salah. Aku enggak tahu. Aku manusia lah ya. Paham? Kemudian saya melanjutkan, tahtasimuna ilayya maknanya yakni tatahakamuna ilayya fil khusumah. Kalian menjadikan aku sebagai hakim dalam pertikaian kalian. Aku manusia lah ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan dalam ayat dalam hadis tersebut, ya. Fa'alla ba'dukum ayyakuna alhana. Perhatikan di situ ya. Setelah mengatakan itu Rasulullah mengatakan bisa jadi sebagian kalian itu lebih pandai ya. Dalam menyampaikan hujah-hujahnya, menyampaikan bukti-buktinya, ya, keterangan-keterangannya, lebih kuat, lebih bisa diterima, itu maksudnya alhana. Ya. Ya. Kalau dalam kejelekan lebih licik, ya, gitu loh. Ya. Kalau sampai mengambil hak orang lain itu namanya lebih licik. Ya. Kalau orang yang takut pada Allah nggak akan berani. Ya. Kita kembali kepada syaratnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tahtasimuna ilayya yakni tatahakamuna ilayya fil husumah. Fayakunu ba'dukum alhana minal ba'd. Minal ba'dil akhar fil hujjah. Ay afsahu wa aqwa kalaman. Bisa jadi sebagian kalian alhana minal ba'dil akhar fil hujjah. Bisa jadi sebagian kalian lebih pandai ya, daripada sebagian yang lainnya dalam menyampaikan hujjah. Hai, maksudnya lebih fasih ya, lebih kuat di dalam berbicara ya. Yuqal fulan fulan hajij ya, wa fulan du jadal yakwi ala ghairihi fil hujjah.
1: disebutkan bahwasanya bulan Fulan itu hajij, ya, yaitu pandai dalam menyampaikan hujjah, ya. Dul jadal, pandai dalam berdiskusi, berdebat, ya. Dia kuat, ya, dalam menyampaikan hujjah daripada yang lainnya, ya. Kama qala Allah Ta'ala, faqala akfilni akfilniha, ya. Wa azzani fil hitab, ya. Maksudnya ayat tersebut, ayat dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ghalabani fil khitab wal mukhasamah, ya. Dia menang di dalam khitab, berbicara di dalam mukhasamah, dalam pertikaian. Fahakada huna alhan, yakni abyan wa afsah wa adhar. Demikian juga di sini, yaitu alhan maksudnya adalah lebih jelas, lebih fasih, lebih terang di dalam menyampaikan hujah-hujahnya. Wahada musyahad. Dan ini dipersaksikan. Memang ada beberapa orang itu memang pandai dalam berbicara. Dan ini dipersaksikan. Fakotajidu isnaini yatahakamani ilal qadi. Ahaduhuma yakunu indahu lisanun wa indahu bayanun wa hujjatun wa quwwatu jadal wasani duna dalik wa in kana alhaqqu ma'ahu fayahkumul qadi lil awwal. Dan ini dipersaksikan, ya, ada tipe orang yang memang pintar ngomong, ya. Faqad tajidu isnain, sungguh kalian mendapatkan dua orang, ya, yatahakamani ilal qadi, ya. Mereka datang kepada qadi untuk meminta hukum, ya, minta keputusan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yakunu indahu lisan wa indahu bayan wa hujjah wa quwwatu jadal, ya. Yang pertama, salah satu dari kedua itu, dia pandai dalam berbicara, pandai dalam menjelaskan, pandai dalam menyampaikan hujjah, kuat hujjahnya. Wasani duna dalik. Adapun orang kedua tidak seperti itu. Wa in kana al-haqqu ma'ahu. Padahal yang hak pada orang kedua ini. Fayahkumul qadi lil awwal. Lalu hakim memutuskan perkara itu untuk si yang pandai bicara tadi, yang pertama. Ini musyahad yang seperti ini, ya. Ada orang yang pintar ngomong, ya. Walidhada, oleh karena itu Rasulullah mengatakan, qala wa innama agdi binahwi ma asma. Sungguhnya aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena si fulan mengatakan demikian-demikian, yang ini enggak bisa ngomongnya. Ya sudah, aku memutuskan apa yang aku bisa dengar, yang aku dengar ini. Rasulullah enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia manusia, ya. Tapi karena pintarnya orang ngomong ini, ya, dia mengambil haknya saudaranya. Padahal yang benar saudaranya. Tapi saudaranya ini enggak bisa ngomong. Enggak pandai bicara. Sementara yang orang pertama ini pandai bicara, masya Allah, ya. Sehingga Rasulullah memutuskan, ya, sesuai dengan apa yang beliau dengar. Yaitu addi, dalam ucapan Rasulullah ini, fa fi qawli addi binahwi ma asma, ya, fusatan kabirah al-mugdah lil qafan lil qudah, ya. Wa annahum la yukallafuna bi syai'in ghaba anhum

Sehingga Rasulullah memutuskan ya, sesuai dengan apa yang beliau dengar. Itu addi dalam ucapan Rasulullah ini, fa fi qawli addi binahwi ma asma fusatan kabirah al-muqdah lil-qa'afan lil-qudah ya. Wa annahum la yukallafuna bi syai'in ghaba anhum balabduna hasbal bayanat allati baina aydihim fa in akhta'u falahum ajr fa in asabu falahum ajran wa la yukallafuna ma wara'a dhalik bal wa la yahillu lahum ayyakumu bihilafid dhahir li'annahum law hakamu bihilafid dhahir la adda dhalika ilal fawdha adda dhalika ilal istibah wa ilal tuhmah ya. Ila akhiri, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.